selanjutnya itu dengan jalan kepala terus dengan fast pace nya jalan kepala dengan fast pace dengan jalan kepala